0: lagunya lagu tentang jin ya.
1: Kok tentang jin?
0: Billy Jean.
1: Masa Billy Jean?
0: Ini tentang... Hah? Bukan tentang Jean Corin dan sebagainya.
1: Bukan, bukan. Ini orang siapa sih?
0: Gak tahu, tiba-tiba main masuk-masuk aja. Lu assalamualaikum dulu.
1: Iya.
0: Shalom, kayak apa, kayak om
1: siapa ya? Iya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi sempat di jam pertama kita ngobrolin sob. Yang prediksi-prediksi Inggris juara. Ini orangnya yang prediksi Inggris juara, mana?
2: Karena saya suka Inggris.
1: Mbak, katanya Astral jago iya. Ini.
0: Dia ngomong gini, oh, gue tuh dapat gambaran.
1: Gue dapat, oh bukan gambaran, gue dapat visual.
2: Biar lu pada dukung Inggris.
1: Mana Inggrisnya?
0: Wonder loss.
1: Iya, ngangkat piala. Piala juara 3.
2: Gimana? Tapi ngangkat piala.
1: Iya sih.
0: Iya sih.
2: Salah gak visualnya berarti?
1: Ya gak salah. Nah, lu ngomongnya angkat piala sih, bukan juara.
0: Lagian piala dunia, pialanya cuma satu.
1: Yang lain sertifikat.
0: Iya.
2: Enggak, dia
0: sertifikat 317-an dari sertifikat.
2: Sertifikat apa? Lu pelatihan jahit lu.
0: Pelatihan
1: jahit. Iya ile.
2: Masa piala dunia pakai sertifikat?
1: Hurricane Taylor.
0: Enggak, tapi pertama dia ngomong itu juga gua udah enggak ini sih, enggak yakin kalau Inggris pasti menang.
1: Iya sih. Tapi enggak apa-apa lah, yang nama juga ngedukung tim ya, enggak masalah sob.
0: Siapa tahu ada yang di pandangan pertama jatuh cinta sama Inggris.
1: Bener, ini contohnya Yudi kan salah satu.
2: Yuda.
1: Oh iya. Yuda. Siapa nama ente?
2: Yang ngerubah-rubah nama lu.
1: Oh iya Yuda. Yuda kan gitu ya.
0: Iya iya iya.
1: Ngelihat Inggris, musik-musik dengerin lagu Inggris. Fashion juga Inggris.
0: Dan disitulah mulai jatuh cinta sama timnas Inggris.
1: Iya,
2: lu bisa bahkan sampai kunci-kunci gua sama Inggris.
1: Memang kunci Inggris lu bengkel itu.
0: Udah batuk kunci Inggris iya. Lagi lawakannya ya.
1: Lagian orang batuk jauhin mulut dari mikrofon, dideketin.
0: Udah tahu itu tuh virus.
1: Iya.
0: Daripada batuk mending lu gitar aja.
2: Ayo.
1: Jadi lu enggak usah nyanyi ya. Main gitar aja.
0: Enggak enak kalau lu nyanyi. Ya nyanyi lagu apa, Jar?
2: AC.
1: Kan tadi bukan lagu itu dah waktu kita ngobrol. Ini kita nyanyiin lagunya Yofi Nurdin ya.
0: Nuno.
1: Hah?
0: Nuno.
1: Udah ganti personil.
0: Bukan ganti personil, dari dulu juga Yofi Nuno Nurdin bukan di sini.
1: Cuma masjid.
0: Itu Pak Nurdin.
1: Ya itu maksud gue. Yofi Nuno.
0: Yang mana nih?
1: Yang tadi yang lu bilang, Van. Pandangan pertama.
0: Enggak ada. Enggak ada.
1: Sejak saat pertama.
0: Oke, tahu. Itu lagu Merindu Lagi.
1: Oh iya.
0: Yo, apa-apa dong.
1: 1, 2, 3, go.
0: Hey.

Radio di @hitsunicomradio. Sama juga di www.hitsunicomradio.com, lu bisa streaming di sana ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Kanjar Kaisar di @kanjarkaisar, sama juga di @devanrasen. Spesial juga pemain gitar pada pagi hari ini.